Ya, terus mendengarkan kami di Freeview saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, untuk jam ini saya nak kongsikan kiriman ucapan yang dihantarkan ke WhatsApp kami. Kita ada Cik Omar Lamat dari Pulau Tiga Perak. Juga kita ada Mama Ila Labu. Kita ada Kak Kasmah dari Bangi. Cik Man dari Segamat. Cik Wan Salman dari Sabah Benam. Kak Roya Jack dari Kuching, Sarawak. Juga kita ada Kak Nur Aminah dari Taman Temara. Pak Kadok dari Sariki, Sarawak. Juga kita ada Cik Jali Boyan dari Singapura. Juga ada kiriman ucapan dari Kak Ida Tarman. Katanya pagi ini tenang, alhamdulillah. Nampak ucapan selamat hari lahir buat Besan, Salamah Uyub di Felda, Palung 4, Negeri 9. Juga sahabat-sahabat di Facebook yang menyambut hari lahir yang sama untuk hari ini. Dan katanya genaplah setahun pertemuan dengan sahabat di alam maya ke alam nyata, iaitu Waginah yang berada di Yongping, juga Suhairi Ishak yang berada di Tangkap. Alhamdulillah dan syukur dapat kita bertemu bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ayo kita beribu dengan lagu nyanyi Datuk DJ Dave bersama Sarina Hashim, Cinta Suci. Teruskan kasih ya, Sajang Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu nyanyian Roy Ratnaku terus menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru bersama dengan kami untuk hari ini 5 Oktober 2026. Baik, saya nak kongsikan informasi mengenai sukan. Harimau Malaya mahu menjadikan aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 menentang Vietnam di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta petang ini sebagai medan untuk menamatkan badi kekalahan terhadap pasukan berkenaan. Pengendali interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, berkata anak buahnya perlu mengekalkan momentum serta semangat berpasukan bagi menghadapi Vietnam yang dianggap antara pasukan terkuat dari segi organisasi permainan, serangan dan juga pertahanan. Untuk rekod pertemuan menyaksikan Malaysia belum merekodkan sebarang kemenangan ke atas Vietnam sejak 2016. Sekaligus menjadikan aksi penentuan tempat ketiga itu peluang untuk Harimau Malaya menamatkan penantian berkenaan. Menurut Cheng Ho, Harimau Malaya perlu tampil sebagai satu unit selain mengekalkan semangat juang sekiranya mahu menundukkan Vietnam. Perlawanan menentang Vietnam adalah perlawanan yang sangat dinantikan. Dan pasukan Harimau Malaya terkandas beberapa kali menentang mereka. Dan kali ini mengharapkan pasukan yang terbaik untuk meneruskan momentum bagi mendapatkan keputusan yang positif. Prihatin, Radio Klasik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang terus setia mendengarkan kami di frekuensi 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz yang mendengarkan kami di Lembah Klang. Juga saudara boleh terus bersama dengan kami di penerimaan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV, juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, tunggu apa lagi? Muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Saudara boleh terus mendengarkan kami bukan sahaja dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh terus sentiasa bersama kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Tepat pukul 9 pagi, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Rosita Senan bersama Yusman Omar, apalagi saya. Teruskan kasih ya, Sajian Klasik.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama, nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain.

Cuaca utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JECOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Harian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan nanti kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Saya nak kongsikan sedikit informasi bersama. Keganasan di sekolah sudah sampai tahap membimbangkan. Dua pelajar maut dalam tempoh 8 hari. Ini bukan lagi soal disiplin semata-mata. Ini soal keselamatan dan juga nyawa. Pelajar tingkat 4, Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, yang ditemui berlumuran darah di dalam dewan sekolah di Yongping. Tragedi itu mengundang satu persoalan besar sebenarnya. Bagaimana keganasan boleh berlaku di kawasan sekolah yang dianggap selamat? 8 hari sebelumnya, seorang pelajar tingkatan 2 maut dipercayai akibat dibuli di sebuah asrama di sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dua kematian dalam tempoh singkat, sebenarnya kita tidak boleh dipandang ringan. Sekarang bukan masa untuk mencari alasan. Masa untuk bertanya apa yang berlaku sebelum tragedi. Adakah tanda awal dikesan? Adakah aduan pun telah dibuat? Jika ada, siapa yang bertindak dan sejauh mana tindakan itu terkesan? Sekolah menjadi benteng pertama. Guru juga pengurusan perlu mengenal pelajar mereka. Perubahan sikap, emosi, hubungan sosial dan tingkah laku agresif tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa sebarang perhatian. Saluran bantuan mesti benar-benar berfungsi. Pelajar yang dibuli, diugut atau berdepan konflik mesti tahu kepada siapa mereka boleh mengadu. Mereka juga mesti yakin aduan itu tidak akan memakan diri. Keselamatan sekolah perlu diperketat. Dewan, tandas, belakang blok dan asrama tidak boleh lagi menjadi ruang tanpa pengawasan. Jangan hanya bertindak selepas sesuatu berlaku. Yang paling penting, cegah sebelum terlambat. Ibu bapa pula tidak boleh menyerahkan segala-galanya kepada sekolah. Anak yang tiba-tiba agresif, murung, takut ke sekolah atau menjauh daripada keluarga mungkin sedang berdepan masalah. Perubahan itu perlu disiasat dan jangan dibiarkan, saudara. Rumah mesti menjadi tempat anak berani untuk berkata atau bercakap. Jika dibuli, diancam atau melihat keganasan, mereka perlu tahu bahawa suara bukan satu kesalahan. Diam bukan jalan penyelesaian. Masyarakat juga ada peranan. PIBG, PDRM, komuniti dan agensi berkaitan perlu bersama di setiap sekolah. Aduan mesti disiasat. Ancaman harus diambil serius. Jangan tunggu darah tumpah baru semua pihak bergerak untuk mengambil siasatan. Saluran aduan rahsia perlu dipukul. Pelajar boleh melaporkan tanpa rasa takut atau identitinya terbongkar. Mangsa mungkin takut untuk bersuara. Pembuli mendapat ruang untuk terus berkuasa. Yang paling penting, pendirian Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadhilah Siddiq supaya siasatan dilakukan secara menyeluruh tanpa menyembunyikan fakta mesti diterjemahkan kepada tindakan. Dua kematian dalam 8 hari sudah cukup menjadi amaran buat kita semua. Jangan tunggu hingga tragedi ketiga akan terjadi. Sekolah mesti menjadi tempat pelajar akan merasa selamat. Bukan lagi tempat mereka mengenal takut. Hentikan keganasan, saudara, sebelum nyawa menjadi taruhan. Prihatin, Radio Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami dan menjadikan Radio Klasik antara peneman setia saudara, bukan sahaja menggambit kenangan dan juga memori sepanjang zaman. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini. Sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sahaja Klasik. Dan selepas ini rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik dengan alunan lagu-lagu joget dan juga pop Melayu 70-an dan 80-an. Satukan hati kekal abadi. Saya Zat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 23 Rabiul Akhir.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagonder. L-A-G-O-N-D-E-R. Lagonder. Lagonder adalah askar berkuda.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah kerana masih diberi nikmat untuk terus bernafas, untuk terus berjalan di muka bumi ini. Terima kasih buat saudara yang masih setia mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan terima kasih juga rakan penyampai Satukan Hati Kekal Abadi Izzat Sofi yang baru saja selesai tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu Malar Segar 50-an hingga 2006 menerusi segmen sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan untuk waktu ini bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti, suara ini akan menemani saudara. Suara Adaliana Syarudin, Dalam Hati Ada Cinta, Dalam Cinta Ada Kita, menerusi melodi klasik. Dan pertemuan kita hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada yang sedang merindu ke hari ini? Jadi agaknya siapa yang saudara rindukan ketika ini? Baik, sebenarnya rindu mengajar kita untuk lebih menghargai, dan kasih mengajar kita untuk lebih bertahan. Jadi mulakan hari ini dengan hati yang tenang, dengan langkah yang penuh keyakinan. Antara kasih, sayang dan cinta, Ramlah Ram, melodi klasik.

Baik, itu tadi lagu Pak Pandai Moden rakaman 1984 nyanyian Datuk Nasir Wahab. Dan lagu itu dicipta sendiri oleh Datuk Nasir Wahab bersama-sama dengan Nordin Cik Din. Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Kalau ada cerita yang ingin dikongsikan atau ada ucapan yang belum dizahirkan, mungkin segan ke, malu ke, nak bercakap secara, nak ucap secara bersemuka, kongsikan dengan kami di talian 0135656128. Dan hari ini, selain nak tahu siapa yang sedang mendengar saya ketika ini, selepas ini kita ada lagu Pertanyaanku rakaman 1978, lagu nyanyian Sunny Sahuri. Dan sebab lagu tu, saya nak tanya juga, siapa agaknya sedang saudara rindukan ketika ini? Kongsikan dengan kami 0135656128. Melodi Klasik.

usia manusia, bagai embun di puncak daun, pasti kering ditimpa mentari. Andai jasadmu maupun jasadku terbujur kaku, bukan penyesalan harus diucapkan. Engkaulah kasihku, engkaulah sayangku, ku genggam cintamu sepanjang hayat, biarpun perpisahan bagai tersurat.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti masih bertemankan saya Adaliana Syarudin dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Di awal tadi saya ada tanyakan siapa agaknya yang sedang saudara rindukan. Dan kita terima di ruangan WhatsApp kita yang dah hantar ni, namanya Noraini, merupakan ex-TM Tasik Ampang, bekas pekerja TM kot Tasik Ampang. Dia kata, saya amat merindui yang telah bersara dan belum bersara. Semoga sehat-sehat selalu. Juga kita terima kiriman dari daripada Indra Syawalis dari Seri Manjung Perak. Tragis juga cerita dia. Kita ketika ini saya sedang merindukan kenangan bersama seorang sahabat yang baik terhadap saya, yang banyak bantu saya dari pelbagai sudut. Rumah beliau juga tidak jauh dari saya. Setiap hari nampak beliau pergi dan balik kerja melalui depan rumah saya. Tetapi tiba-tiba hilang tanpa sebab. Sudah kemana pula kawan dia tu? Perkara ini sudah 3 bulan berlalu sehingga hari ini saya masih tidak tahu kenapa beliau hilang dari hidup saya. Mana kawan Indra Syawalis ni, apa, bagi tahulah Indra kat mana saudara sedang berada, awak sedang berada. Sebab kawannya tertanya-tanya ni keberadaan awak kat mana sekarang ni. Baik, kita juga terima kiriman dari Kak Rifah Marjan. Kak Rifah ni baru pencin ni, kalau tak silap saya. Kak Rifah Marjan dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Kak Rifah kata, baru sahaja bergelar pesara, baru 5 hari bergelar pesara dari KKM setelah 34 tahun berkhidmat. Rindu pada rakan-rakan Ketua Jururawat Kesihatan di Pejabat Kesihatan Batu Pahat Johor. Salam rindu buat semua, semoga dipermudahkan urusan untuk hari ini. Baik, kita juga terima kiriman dari Nani, UK Perdana. Salam rindu pada kawan-kawan yang mengenali diri ini, walaupun kita jauh tetapi tetap berhubung sebagai pengubat rindu. Pada yang telah tiada pengubat rindu, rajin-rajinlah kirimkan Al-Fatihah dan doa buat yang tersayang. Itu antara yang telah pun mengirimkan kata-kata rindu, mengirimkan rasa rindu mereka menerusi ruangan WhatsApp Radio Klasik 0355656128. Agak tersasul-sasul sedikit saya pagi ni, minta maaf. Jadi pada yang lain, teruskan saja merindu dan kirimkan kerinduan saudara melalui nombor WhatsApp 0135656128. Terus saja beribu selepas ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kurik Kundi, rakaman 2002.

Itu dia, cinta daku takkan berubah katanya. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi tetapan di tempat saudara, dan kami juga boleh didengar menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Selamat pagi Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah, Pak Long Wahab dari Sik Kedah yang sedang merindui sahabat yang bernama Norida, berada di Kulim ketika ini. Katanya salam rindu buat Norida dan suami, hampir 5 tahun tidak bertemu. Moga sentiasa sihat adanya. Selamat pagi juga Encik Abdul Majid Ali, Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Katanya saya merindui almarhum kedua ibu bapa saya yang telah lama meninggalkan kami. Itu dia, orang kata rindu yang tiada penghujung, rindu pada mereka yang telah pergi. Baik, Kak Ida Tarman dari Felda Palung Timur, Dua Segamat, katanya utusan rindu dikirimkan untuk sahabat seperjuangan satu masa dahulu. Zaleha Omar yang kini berada di Singapura, Siti Khalijah Ahmad Sujak di Felda Inas dan yang lain-lain juga. Bilakah masanya akan kita bertemu kembali untuk mengubat rindu? Baik, kita juga ada ini dari Hamdan HP, katanya saya rindukan si Alia, girlfriend gelap si Ajis. Pula dah seminggu tak nampak kelibat dia di Taman Menggamit Kenangan. Pandai bergurau Encik Hamdan ni. Baik, itu tadi antara yang telah pun menghantar rindunya menerusi WhatsApp 0135656128. Sekejap lagi pukul 11 pagi saudara akan dihiburkan dengan Nostalgia di Klasik, tapi sebelum itu terus saja berhibur dengan lagu-lagu popular 70-an dan 80-an menerusi Melodi Klasik.

Radio Klasik di Singapura 106.7 Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Vitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Nostalgia di klasik.

saya nyanyi laguku ini, lagu samba untuk menghibur hati. Menarilah bersenang-senang hati, jangan lengah, janganlah tunggu masa lagi. Menari tandanya bersenang.

dengar saya nyanyi laguku ini, lagu samba untuk menghibur hati. Menarilah bersenang-senang hati, jangan lengah, janganlah tunggu masa lagi. Menari tandanya bersuka hati, hilang segala rindu di hati. Tambah hidup

0: Dendang Ria, petikan daripada filem Mabuk Kepayang tayangan 1962 disampaikan oleh Wahid Sati berganding suara dengan Zahara. Selamat dengan lagu itu, membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Terima kasih kepada semua pendengar yang sentiasa menyokong nostalgia di klasik, dan jika saudara ada cadangan lagu-lagu apa yang ingin saudara dengar, WhatsApp saja kami di talian 0135656128. Jika lagu-lagu yang saudara cadangkan ada dalam simpanan kami, insyaAllah akan kami perdengarkan kepada saudara di lain siaran. Dan jika saudara terlepas untuk dengar nostalgia di klasik ketika ini, jangan lupa untuk dengar lagi lagu-lagu nostalgia terbaik pada pukul 10 malam nanti. Dan sebelum berakhir, dengar dahulu Hasnah Taha dengan lagu Jawab Ku Pinta. Semuanya terbaik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Baik, selamat tengah hari kepada semua yang sedang mendengar Melodi Klasik ketika ini. Dah makan tengah hari atau masih berperang di dapur? Masih memikir-mikir lagi nak masak apa untuk dijamu kepada anak-anak yang bakal balik dari sekolah sekejap lagi. Cerita pasal sekolah, sedikit info berkaitan matriks pembelajaran tahun 4, MPT 4, yang akan dilaksanakan bermula esok 6 Oktober hingga 8 Oktober 2026, khusus untuk murid darjah 4. Dan untuk pengetahuan semua, MPT 4 ialah pentaksiran diagnostik berpusat oleh lembaga peperiksaan bagi mengenal pasti tahap penguasaan literasi, numerasi dan kemahiran asas minda. Dan subjek yang terlibat, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, juga bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Selamat menduduki MPT 4 bagi anak-anak darjah 4 yang akan bermula esok. Tenang-tenang saja, insya-Allah dipermudah semuanya.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa untuk waktu ini, 15 minit berikutnya ini kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy telah pun bersedia di talian Amar Ali Muhammad Zilan. Assalamualaikum Amar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lamanya tak dengar suara Amar.
1: Betul dia.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini Amar? Teruskan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Klasik, pada tengah hari ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Moga sampai ke destinasi yang dituju, ya insyaAllah. Mana yang sedang orang kata berehat-rehat di rumah tu, bersantai-santai tu, tengah masak kan, mana yang sedang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan juga yang sedang bersantai-santai tu, bolehlah dengar saya berceloteh sekejap selama 15 minit, yang mana saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walid Perfai 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia, yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Pati Sarang Burung Walid Perfai dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ini secara konsisten. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok Pati Sarang Burung Walid di pasaran ni dah melebihi 5 tahun di pasaran, yang mana mempunyai pengguna ataupun yang mengamalkan Pati Sarang Burung Walid ni dah mempunyai ribuan orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terbukti berkesan dari segi mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walid Perfai ni adalah suplemen. Suplemen iaitu makanan tambahan yang sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah penghadaman ni kadang-kadang kita susah nak membuang air besar, duduk dalam toilet lama sangat kan, nak membuang tu susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksin di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita. InsyaAllah, dia jadi detox lah. Untuk dia detox dalam tubuh badan kita, yang menyingkirkan toksin-toksin yang ada melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, Pati Sarang Burung Walid Perfai ni sangat kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan yang sangat-sangat bagus, tuan-tuan dan perempuan, untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Bukan apa, tuan-tuan dan perempuan, kita tahu kadang-kadang dah berumur ni mulalah tekanan darah kita mula naik, tak menentu, sekejap tinggi, sekejap rendah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak stabilkan balik bacaan tekanan darah kita, amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai, yang mana dia membantu untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walid Perfai ni dia membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut, sakit sendi, masalah kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Kita tahulah kalau kita sendiri duduk lama bekerja dan sebagainya, kita rasa kadang-kadang kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki, sakit lutut, sakit sendi. Kadang-kadang nak berdiri lama tak boleh, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh, sakit lutut dibuatnya. Itu tanda-tandanya pembuluh darah kita tak lancar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh cuba ikhtiar amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita, sakit sendi kita, menghilangkan kebas-kebas. Sebab apa? Dia melancarkan pembuluh darah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Pati Sarang Burung Walid Perfai ni dah mempunyai pengguna-pengguna yang telah berjaya dari segi masalah sakit lutut, sakit sendi. Ada pelanggan-pelanggan kita dulu yang naik kerusi roda, tapi setelah amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai secara konsisten, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang dah boleh berjalan. Walaupun perlahan demi perlahan boleh bangun, tapi itu satu kejayaan yang baik juga daripada kita duduk atas kerusi roda, betul kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita amalkan. Isi keluarga, bukan apa, Pati Sarang Burung Walid Perfai ni bukan untuk orang yang sakit saja, untuk anak-anak kita. Dia membantu dari segi menambahkan antibody, menguatkan antibody badan anak-anak kita, dan juga dia menambahkan fokus untuk anak-anak kita belajar. Sebab tu dia kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat bagus untuk menguatkan tubuh badan anak-anak kita. Dia boleh diamalkan isteri keluarga, tuan-tuan dan puan-puan, daripada anak-anak kita sekolah rendah, sekolah menengah, sampai ke golongan tua warga emas, boleh amalkan parti saran berwalik perempuan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita amalkan si isi keluarga, tuan-tuan dan puan-puan akan rasai sendiri badan kita akan lebih bertenaga untuk kita bekerja dalam seharian kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak nak lama-lama lagi, sebab apa, promosi hari ini ada dua package, yang mana package A dan juga package B kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi package A kita 6 botol, 6 botol parti saran berwalik perempuan cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Kalau package B kita pula, 10 botol parti saran berwalik perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, dua-dua jimat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, kalau dekat luar 6 botol tu harga dia RM900 lebih. Kalau dekat luar 10 botol tu lagi mahal, harga dia RM1,000 lebih dah. Tapi hari ni 6 botol cuma dengan harga RM200 ataupun 10 botol RM300. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan sendiri, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Kita berehat seketika.
0: Baik, sementara memilih A atau B, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Amar.

0: Baik, itu tadi lagu Ragam Mat dan Mina. Jadi Mat boleh pilih 6 botol, Mina boleh pilih 10 botol. Baik, teruskan Amar.
1: Okey, terima kasih DJ. Alhamdulillah, bersuah lagi kita. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan perempuan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini adalah promosi istimewa untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan parti Sarang Burung Walet Profile kita. Package A, 6 botol RM200 ataupun package B kita lebih jimat lagi, 10 botol RM300 kan. Dan kedua-duanya saya beri tanpa cuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan lama-lama lagi. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini saja. Boleh call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawan kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, parti Sarang Burung Walet Profile kita boleh diamalkan seisi keluarga. Cara pengambilannya yang sangat mudah, yang mana tuan-tuan dan perempuan rasa je sangat-sangat sedap, masam-masam manis, kombinasi daripada empat bahan tadi, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Rasa yang sangat sedap, insyaAllah anak-anak kita akan suka dan juga kita sendiri pun akan rasa suka. Sedap sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, memang rasanya best sangat. Rasa masam-masam manis yang mudah sangat kita nak telan. Yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh ambil dua sudu pagi sebelum sarapan. Manakala malam, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil dua sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan pelpai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mudah saja pengambilan dia. Kita boleh bagi anak-anak kita makan, suami, isteri, mak ayah, boleh amalkan si-si keluarga. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, kita tengok cuaca sekarang, cuaca tak menentu. Jerebu, musim panas dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita ni terdedah dengan macam-macam dekat luar sana. Dia bergaul dengan ramai orang. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, kita tahu virus yang ada di luar kita, yang virus selalu kita dengar, influenza dan sebagainya, virus yang tak nampak ni. Macam mana kita nak lindungi anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan? Salah satunya adalah kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat. Ambil makanan-makanan tambahan seperti parti sarang burung walet profile, yang mana dia membantu untuk menguatkan antibody badan kita, antibody badan anak-anak kita juga dan seluruh ahli keluarga kita setelah kita amalkan parti sarang burung walet profile. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, terbukti dia kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita, membekalkan tenaga dalam seharian kita untuk kita bekerja juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Dah ramai dah yang ambil parti sarang burung walet profile. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi bila lagi kita nak ambil? Masa mencemburui kita. Jadi jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Hari ini kita bagi khas untuk pendengar Radio Klasik saja, untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti sarang burung walet profile dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kalau dekat luar, harga yang tertera di kotak RM155, tuan-tuan dan puan-puan. Memang mahal harganya. Sebab apa? Kita boleh tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walet ni memang mahal. Harga dia boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Memang mahal lagi sarang burung walet ni. Jadi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan parti sarang burung walet profile ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan parti sarang burung walet profile. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ni adalah peluangnya untuk kita dapatkan parti sarang burung walet profile kita dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan, nak 6 botol pun boleh. 6 botol cuma dengan harga RM200 sahaja. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, package A ni je, tuan-tuan dan perempuan dah jimat RM730 dah. 6 botol ni cuma kita bagi dengan luar harga RM200 sahaja. Kalau tidak, harga je RM930. Mahal kan? Tapi hari ni 6 botol RM200 percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga package B kita lebih jimat lagi, 10 botol cuma dengan harga RM300. Harga sebenarnya RM1,550. Tapi hari ini 10 botol cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah. Pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan, boleh pilih 6, RM200 ataupun 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Ataupun boleh layari laman sesawan kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapatkan combo hari ini A dan juga B, 6 botol ataupun 10 botol. Kita open juga COD untuk pelanggan-pelanggan kita yang nak COD, dan juga boleh bayar segera instant transfer pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, nombor telefonnya, simpan nombor telefon kami, terus call. Kalau call tak dapat, boleh terus WhatsApp kami di talian 0149882436. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran istimewa di CM Herbs Legacy bersama-sama dengan Amma Ali Muhammad Zalan untuk semua pendengar setia Radio Klasik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohamad Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahagia akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.05 minit tengah hari tadi. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan jangan lupa untuk segera menunaikan solat. Jangan tunggu waktu lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk dapat hati yang lapang dan tenang. Melodi Klasik.

hari semua waktu sekarang pukul 1.26 26 minit tengah hari. Okey, dah masuk dah. 1.26 minit tengah hari. Melodi Klasik bertemankan saya Adeliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. InsyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti. Baru sekejap tadi, saudara dihiburkan dengan lagu Zapin Rindu-Rinduan, nyanyian Syekal. Dan selepas ini, berhibur terus dengan lagu ini. Lagu nyanyian Rahimah Rahim, rakaman 1984, Cintamu. Terus menggamit kenangan Melodi Klasik.

Hai, selamat menjamu selera buat saudara yang sedang makan tengah hari, yang sedang memandu. Terus fokus pada pemanduan. Radio Klasik akan temani saudara sehingga selamat sampai ke destinasi. Kak Zani, Kak Zana, Taman Bangi Indah. Bangi sedap nampaknya udang masak sweet sour tu. Udang katanya masih segar, suami yang jala sendiri katanya. Bang Long dari Tuaran Sabah, selamat tengah hari. Atuk Fireman dari Kampung Seri Serendah, salam rindu buat semua rakan setugas yang bertugas di Petaling Jaya dari tahun 1985 hingga 2016. Mama Fida, Mama Ila Labu, selamat tengah hari. Dan salam dari utara, kita terima dari Encik Fauzi, Pokok Sena Kedah. Itu antara nama yang sempat saya kongsikan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kerana sudi berkongsi masa untuk sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp kami setiap hari. Itu kami anggap sebagai sokongan dan tanda kasih saudara kepada kami. Dan istimewa untuk semua, sinaran cinta.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Baik, mulanya di sini dan berakhirnya pun di sini. Waktu sekarang pukul 1.49 minit tengah hari. Baik, saudara, cukup sampai di sini saja tugasan saya temani saudara menerusi melodi klasik bermula 10 pagi tadi. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk menemani saudara hari ini. Dan selepas ini rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad akan menceriakan petang saudara menerusi segmen menerusi ruangan Mestika Klasik. Terus setia dengan Radio Klasik dan cukup setakat ini sahaja untuk waktu ini. Izinkan saya, Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lagonder. L-A-G-O-N-D-E-R. Lagonder. Lagonder adalah askar berkuda.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Limau manis batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Kurik Kundi Merah Saga, Dewan Bahasa dan Pustaka 2005. Bertemankan saya Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara dalam ruangan Melodi Klasik. Ayuh berhibura dengar lagu-lagu kenangan, lagu tahun 60-an, lagu-lagu irama pop ye-ye juga disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Menggamit kenangan dengan lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti, dan ini lagu persembahan Bakar Hamid bersama-sama iringan The Hawks, lagu bertajuk Dikau Tetap Ku Kenang, semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu bertajuk Tiada Lagi, persembahan Black Dog Bone, berlalu menghiburkan saudara dan waktu sekarang ini 2.16 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik menjadi hiburan petang saudara waktu ini. Yang dengar menerusi frekuensi, juga yang setia dengar menerusi saluran 705 MyTV dan juga di RTM Klik. Terima kasih. Jadikan kami pilihan utama. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya menanti saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan A. Ramli, Ingat Padaku, dan ini lagu persembahan Jun Abdullah bersama-sama iringan The Clifters, lagu bertajuk Pengembara. Untuk saudara pastinya di Mestika Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan untuk halu telinga saudara petang ini dalam ruangan Mestika Klasik. Berlalu tadi lagu kenangan tahun 1979, lagu bertajuk Jangan Berduka Hati, lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Mungkin sedikit mengubat kerinduan, mengubat kedukaan hati, kelukaan waktu ini, dan terhibur bersama-sama kami di Radio Klasik. Nak kongsikan kenangan-kenangan indah saudara, silakan hantar ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Terus berhibur lagi, sekejap lagi ada lagu persembahan Anida, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Zarax, lagu bertajuk Sayang Ada Yang Punya, dan lagu persembahan Dato' Ahmad Jais, lagu bertajuk Doa dan Pesan. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Unwanted, lagu bertajuk Kalau, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Silakan pantau siaran kami juga waktu ini menerusi RTM Klik ya. Yang belum lagi muat turun, segera dengar Radio Klasik menerusi RTM Klik 24 jam tanpa henti, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang dengar menerusi pelbagai platform. Sila ikuti juga kami di media sosial, di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Teruskan hiburan saudara, merancakkan lagi petang saudara. Ada lagu persembahan Taufik Haji Ali sekejap lagi, lagu bertajuk Mabuk Kepayang, dan ini lagu persembahan Datin Azizah Muhammad, Idaman Tercapai.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

persembahan Datin Rafi Abuang, lagu bertajuk Kan Ku Berikan Hati. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik. Buat saudara yang sedang memandu waktu ini, ke mana agaknya destinasi perjalanan saudara, nak kongsikan info trafik, boleh saja hantarkan ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Tapi pastikan saudara tetap fokus terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi, dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan, juga pelbagai info yang kami kongsikan dari masa ke semasa. Lagu-lagu menggamit kenangan irama pop Yeye sehingga pukul 4 petang nanti pastinya disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Lagu yang pastinya merancakkan lagi petang saudara sekejap lagi, lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Kisah di Simpang. Lagu ini persembahan M. Osman bersama-sama iringan Orkes Nirwana. Dan menanti, selepas itu nanti ada lagu persembahan Hamidah Urip, lagu bertajuk Berkasih Dalam Ingatan. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Aziz Saad di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini bersama-sama di konti siaran Radio Klasik macam biasa. Kita ada Cik Man kita, Cik Azman dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia. Ya,
0: apa khabar? Baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Sihat
0: ceria petang ni.
1: Ya.
0: Mungkin ada perkabaran-perkabaran baik yang dibawakan oleh NESQ.
1: Okey, ada semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Tak asing lagi nama NESQ, minuman parti sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, untuk hari ini dan hari seterusnya saya nak doakan buat saudara-saudara yang mendengar dekat luar sana ya, dalam keadaan sihat-sihat belaka kan, dalam keadaan rezekinya mencorah-corah, insyaAllah, amin amin. Dan apa sajalah urusan tuan-tuan, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah Nadia. Apa yang saya nak kongsikan untuk hari ini untuk saudara semua dekat yang mendengar sekarang ini adalah sesuatu yang dah mendapat tempat di hati pelanggan-pelanggan, khususnya warga negara kita. Walaupun orang Brunei dah minum, orang Singapura dah minum, orang Indonesia, orang China dah minum. Jadi produk minuman parti sarang burung walet ni sangat sangat baik dan juga bermutu tinggi untuk kebaikan tubuh badan kita, yang mana tuan-tuan jika ada masalah-masalah kesihatan yang sebelum ini sebelum ini ada mengalami masalah-masalah usus, masalah-masalah penghadaman, ada masalah-masalah seperti nak pitam, tak boleh nak berdiri lama kan, rasa tidur waktu malam, bangun tu kebas, bangun je kebas. Lepas tu pula bila menjejak kaki ni, turun daripada katil ni rasa mencucuk-cucuk. Jadi kita tak nak tahap kondisi tubuh badan kita yang dalam usia kita ni sekarang sangat-sangat kondisi lemah. Tak nak. Kita nak dalam kondisi yang semangat, yakin, gembira dan ceria. Itu yang paling penting. Jadi minuman parti sarang burung walet ini, ia membantu untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, memperkebalkan kita punya agen dalam tubuh badan supaya kahak ke, batuk ke, apa lagi, semput-semput ke, ni dada rasa sempit-sempit ke. Jadi dia bolehlah menolak virus-virus jahat dekat luar sana tu untuk masuk secara mudah dalam tubuh badan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, minuman parti sarang burung walet kami ini juga dah pun mendapat kelulusan daripada Halal Negeri Sembilan dan juga daripada JAKIM Negeri Sembilan, dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti. Jadi untuk tawaran promosi hari ini, saya nak maklum juga pada tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ini bos kita, bos Zamri, bersama dengan kumpulan jemaah yang pertama sekarang ini sedang berada di Mekah untuk menjalankan apa, umrah, dan alhamdulillah mereka sangat seronok dengan apa, package NESQ Travel kita. Yang dibawakan oleh NESQ Travel kan. Jadi kita nak berbalik kepada promosi yang saya sebutkan tadi. Pembelian untuk hari ini kita buka kepada kempen beli dan menang package umrah. Yang mana nak tahu macam mana suasana di Mekah, di Madinah, boleh tengok kita punya TikTok kita di NESQ HQ ada, di NESQ Studio ada, boleh nampak lah jemaah-jemaah yang sedang seronok dapat makan nasi unta, yang mana tak pernah makan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk package hari ini kita nak tawarkan kepada anda. Bayangkan ya Nadia, harga untuk satu botol yang saya tawarkan hari ini RM89 untuk 250 ml. Jadi pembelian ada dua combo, masing-masing layak untuk cabutan bertuah kempen dan beli kempen dan menang umrah kita. Jadi dengan pembelian serendah RM100, anda juga layak untuk join. Cara nak join sangat mudah. Di kotak itu nanti ada barcode kita, barcode yang mana tuan-tuan boleh scan, isi nama, maklumat diri, dan nanti dia akan masuk dalam sistem. Nanti kita akan maklumkan semula kepada, mungkin di sini saya akan maklumkan tarikh cabutan untuk kita nak cari 20 orang orang jemaah yang NESQ Travel akan hantar.
0: 20
1: orang dengan pakej RM10,000 setiap seorang. Kalau RM10,000 ni memang pakej mewah lah. Nak kata kaya tak kaya sangat, rendah tak rendah sangat, tapi rasa kenangan tu memang kenangan terindah kita di apa Masjidil Haram insyaAllah nanti kan. Jadi untuk anda yang pertama, ya, kami buka untuk promosi hari ini pembelian 3 botol RM100 minuman Pati Sarang Burung Walid. Bukan air biasa yang kita nampak macam apa, air kan. Dia beza, air dan pati beza. Pengambilannya pun sangat-sangat mudah, dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Okey, yang pertama 3 botol RM100 dan yang kedua 10 botol RM300. Kalau beli dengan RM100 ini, anda layak untuk masukkan 3 nama. Ya, kalau yang 10 botol ni, anda layak untuk masukkan 10 nama. Kita tak tahu cabutan tu besok, mana tahu nama anda yang menjadi salah seorang antara jemaah yang kami cari. Kita tak tahu, dengan pembelian saya beli 100 je. Tiba-tiba
0: rezeki
1: dapat pakej RM10,000 untuk pakej jemaah umrah kita besok kan. Jadi untuk tempahan sekarang, tuan-tuan boleh hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp juga kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak beli secara walk-in di mana-mana cawangan NESQ berhampiran, boleh, tak jadi masalah. Waktu pejabat, waktu kerja, jangan waktu lain. And, dan juga yang mana nak membuat pembayaran secara transfer online ataupun nak membuat pembayaran secara barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Yang paling penting hari ini promosi kita 3 botol edisi khas umrah kita RM100, 10 botol RM300 untuk hari ini. Nadia, pukul berapa Cik Man tamatnya? Saya akan tamatkan untuk promosi hari ini sampai jam 8 malam ini saja. Jadi yang mana dah pasang niat tapi asyik terhalang daripada segi kewangan angan ke, apa kata kita beli untuk kesihatan nawa itu, tapi dapat bonusnya, itu saya tak tahu, saya tak berani jamin. Rezeki ayam kita boleh tengoklah, tuah manusia siapa tahu. Jadi untuk anda dengar dan juga beli sekarang untuk ini. Jadi apa kata dan dia, kita berehat sebentar.
0: Baiklah, dengarkan dahulu lagu ini persembahan Afida S bersama-sama Orkes Nirwana, lagu bertajuk Mata Keranjang untuk saudara di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi dalam rancangan tajaan bersama-sama dengan Cik Man kita dari NextQ dengan harga tawaran yang cukup murah saya kira.
1: Yeah.
0: Dan cukup berbaloi.
1: Berbaloi.
0: Boleh menang umrah, pakej umrah lagi.
1: Ya, betul. Pakej umrah saja kita dah spend hampir RM200,000. Jadi nawaitu itu kita nak membawa semua orang yang bertuah. Yeah. Dengan nawaitu kita, kita tak tahu. Anak-anak mungkin ada dengar waktu ibu solat ataupun ada dengar hari tu ayah kata kan, ayah lepas-lepas pencen ni kau nak kumpul-kumpul duit sikit nak pergi umrah ke kan. Walaupun kita ada pasang niat untuk pergi haji, tapi kita tahu haji tu bukan kita tak boleh nak pergi. Kewangannya pun kena cukup. Jadi kalau kewangan tu tak mencukupi, apa kita pergi umrah pun rasa saya dah cukup-cukup manfaat untuk diri kita ni sebagai seorang Islam kan. Jadi untuk anda tuan-tuan, saya ulang sekali lagi tawaran promosi yang kami tawarkan buat anda. Pembelian pakej edisi khas umrah kita, botol 250ml, 3 botol harga asalnya hampir dekat RM300, tapi untuk anda hari ini, hari ini kita buka untuk tawaran edisi khas umrah 3 botol RM100 dan juga atau nak beli pakej lebih jimat lagi 10 botol RM300. Yang pertama dia macam keliru sikit kan, tiga bunyinya macam lebih kurang je kan,
0: balik terbalik je.
1: 3 botol RM100, 10 botol RM300. Jadi masing-masing ada cas penghantaran. Untuk cas apa? Untuk penghantaran produk sampai antara bayar bayar dahulu baru ambil barang, bayar kemudian. Barang sampai baru bayar. Oh, terpusing juga cakap je. Okey, ataupun tuan-tuan yang membuat nak datang secara walk-in di mana-mana pejabat cawangan NextQ berhampiran dengan anda, tak kena cas penghantaran lah sebab datang terus. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi kita, boleh telefon sekarang. Kita tak tahu nawai tu niat kita nak beli untuk tubuh badan kita. Tapi bonusnya tu, bonusnya tu NextQ nak cari 20 orang untuk kita nak bawakan mereka ini sebagai tetamu Allah. InsyaAllah kita akan maklumkan tarikh untuk cabutan tu. Yang paling penting, masukkan nama di dalam di luar kotak itu ada QR code. Terus kita scan, minta tolong anak-anak sekarang memang pandai scan QR, dia tahu dah macam mana. Jadi scan QR, masukkan maklumat diri kita, nanti dia akan masuk dalam sistem kami dan insyaAllah kita akan sebut pada satu tarikh untuk kita cari siapa di kalangan 20 orang yang bertuah tersebut. Nombor telefon untuk tempahan sekarang tuan-tuan, ingat sekarang kita buka sampai jam 8 malam ini. Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548.

0: tisu kulit kita. Jadi baik untuk kesihatan, banyak sangat manfaat dia. Jadi kalau anda yang rasakan sebelum ini dah cuba itu, cuba ini, buat kerja pun sekejap rasa nak tombang, tak boleh, nak bangun lama-lama rasa nak baring, rasa berpeluh, lepas tu solat dekat kerusi. Jadi untuk kuatkan tulang lutut kita, untuk kuatkan tulang belakang kita, untuk ni bagi mata kita ni lebih jelas nak membaca ke, nak memandu waktu malam, boleh cuba hari ini minum ya tuan-tuan. Allah, dengan konsisten, dua sudu pagi, dua sudu malam. Ya, kalau ada ambil ubatan hospital, jarak sedikit masa. Ya, kita minum dengan konsisten, tengok minggu depan. Bila keluar daripada tandas tu, rasa okey pula. Sebelum ini, pegang sana, pegang sini, sakit lutut. Jadi saya tak nak macam tu kondisi circle kita, tuan. Kita nak bahagia, kita nak gembira dengan isteri, dengan anak, dengan cucu, berjalan on. Atuk, ke mana hari ini? Jom kita pergi Penang, on. Okey, jadi saya nak anda macam tu, macam saya juga. Untuk hari ini, 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan, cepat telefon dan buat tempahan sekarang di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi ada satu lagi last kita yang nak dapatkan tawaran produk ataupun nak beli satu-satu Cik Man nak rasa kan. Boleh, tak jadi masalah. Okey, datang ataupun lihatlah di apa kedai sosial media kita, sosmed kita, ada di Shopee, ada di TikTok. InsyaAllah produk yang kita jual tak ada produk fake atau produk tiruan. Kita belum pernah lagi dapat aduan produk Nescu ini ada produk tiruan, tapi alhamdulillah semuanya yang dapat terukir senyuman. Jadi gembira hatinya. Jadi anda nak gembira macam kami, macam saya, dapatkan promosi Nescu hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain waktu dan juga lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan buat saudara yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti, juga di wilayah Persekutuan Labuan 3.23 minit petang. Berhibur seterusnya dengan lagu persembahan Helen Velu, lagu bertajuk Teruna, dan ini lagu persembahan Shohaimi Hamid, lagu bertajuk Di Mana Kata, Di Mana Janji, semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Zaleha Hamid, Menggamit Kenangan tahun 1971. Lagu bertajuk Sepekan di Tanjung Pinang dan waktu sekarang ini 3.38 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini, di mana jua saudara berada, jadikan kami pilihan utama. Walaupun tak muncul di ruangan WhatsApp, tak hantarkan kiriman di ruangan komen, di Facebook atau sebagainya, tapi tetap setia dengan Radio Klasik dulu, kini dan selama-lamanya, insyaAllah. Layan terus lagu-lagu Menggamit Kenangan, lagu-lagu irama pop yeye sehingga pukul 4 petang nanti. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Asmah Atan bersama-sama The Teruna. Lagu bertajuk Muda Remaja. Dengar mestika klasik ni terus rasa muda kan? Dan lagu ini persembahan Jay Syam bersama-sama iringan The Wanderers. Lagu bertajuk Jangan Berpura. Terus rancakkan petang saudara di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
6: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
5: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
6: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
5: Istimewa di Radio Klasik.

persembahan Dato' M. Daud Kilau. Mungkin ada yang baru saja menyambut kelahiran anak yang pertama. Tahniah diucapkan. Semoga sihat anaknya dan ibunya. Ya. Alhamdulillah dikurniakan rezeki dari Yang Maha Esa. Kepada yang mungkin masih lagi menanti-nantikan cahaya mata, terus berusaha dan berdoa. InsyaAllah akan dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik. Terima kasih juga yang hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Macam biasa, ada banyak sangat kiriman ni. Antara nama yang mungkin saya sempat bacakan, ada Acik Fatimah Zah di Muar, Johor. Terhibur petang ni, layan lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Haji Masrawi di Felda Keratung 6, Muazzam, Pahang. Ada Mama Ila Labu, hai macam biasa. Kak Asmah dari Bangi. Juga ada Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Sik Kedah. Ha, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Kak Asma Jamiran di Pagu Muar, terhibur petang ni ya, layan lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Dan semuanya yang menghantarkan komentar petang ni, terima kasih yang tidak terhingga. Walaupun mungkin tak sempat saya nak bacakan namanya, dan kita nak berhibur lagi. Seterusnya ada lagu persembahan Wan Razak bersama-sama iringan The Wisma. Lagu ini rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Kesal Kemudian Tak Berguna. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Nur Azizah, Menanti Kanda. Terus setia Mestika Klasik.

0: Sayang pada Hilda.
1: Ini mengarutlah.
0: Kenapa belum mengarut?
1: Sudah baru cendana pula.
0: Iya kak.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara. Terima kasih yang baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan ini Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an bakal menghiburkan saudara sehingga pukul 5 petang nanti. Sekejap lagi ada lagu persembahan Julie Remy, lagu bertajuk Ku Tetap Bahagia, dan ini lagu persembahan Rahman Kadir, lagu bertajuk Hari Ini Tak Seindah Semalam. Terus setia Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara baru saja berhibur dengan lagu kenangan, lagu tahun 1973 bertajuk Mawarku, persembahan gandingan Eddie Ahmad bersama-sama Hamidah Ahmad. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.17 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Mit kenangan irama merentas zaman telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.17 minit petang tadi, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.06 minit malam nanti. Terima kasih saudara yang terus kekal setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Terus jadikan kami pilihan utama nombor 1 di hati saudara, dan lagu-lagu menggamit kenangan diteruskan sekejap lagi dengan lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu bertajuk Mungkinkah Bertemu, dan ini lagu persembahan S. Rosli, Perpisahan.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
6: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
7: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
6: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Radio Klasik di Kangar 94.9.

lagu kenangan persembahan Adam Ahmad, Kisah Dua Insan. Dan waktu sekarang ini saudara, 4.45 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik. Pastikan saudara kekal setia. 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang. Dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara berhibur dengan lagu persembahan kembara Sekuntum Bunga Plastik. Dan ini lagu persembahan Junainah M. Amin, Tenangkanlah Jiwaku. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Muzica Klasik.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagonder. L-A-G-O-N-D-E-R. Lagonder. Lagonder adalah askar berkuda.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi Tabi Urus, kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun. Lagilah aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi.
4: Ah, ha, ha,
5: ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku?
5: Kerajaan Madani jalan

0: Adik ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh rakan penyampai saya, Azura Lisa Aziz. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik walau di mana juga saudara berada. Nantikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Melati, lagu bertajuk Bila Hatiku Rindu. Terus setia Mestika Klasik.

0: Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Iklim, lagu bertajuk Di Pintu Mahligai. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, aku, dia dan lagu, coretan kali ini bertajuk Mengharap Sinar Menelan Kabus, kiriman daripada Pak Long di Felda Besaud, Sungai Perak. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, Mengharap Sinar Menelan Kabus, juga lagu persembahan Brori Marantika, Rindumu Rinduku, juga lagu hari ini dalam kenangan persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad. Coretan kali ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Terima kasih kepada penerbitnya Adalia Nasharuddin. Teruskan hiburan saudara dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Mengharap sinar menelan kabus. Demikian jugalah kehidupan keluarga ini. Umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Serba kekurangan, serba tak ada. Kadang terasa bagaikan melukut di tepi gantang. Namun kami tidak pernah meminta, jauh sekali memohon ihsan. Memang emak dan ayah ada buat kerja bendang, tapi bendang tu pun kepunyaan orang. Memang ada menoreh getah, tapi ladang juga kepunyaan orang. Semua itu dipajak belaka. Berapa sajalah hasil yang tinggal. Aku dan empat lagi adik-beradik semuanya masih bersekolah. Tidak terbayang olehku bagaimana susah dan payahnya emak dan ayah untuk memberi kami makan dan pelajaran. Tentang berpakaian, kami pakai saja apa yang ada. Kami ada rumah yang selayaknya dipanggil pondok saja. Disitulah tempat kami berlindung hujan dan panas. Dinding papan dan beratapkan rumbia. Bila hujan lebat, kami terpaksa duduk berkumpul kerana banyak atap yang bocor. Soal makan, kami tak memilih sangat. Makanan orang kaya, kami tak pernah angankan pun. Kalau makan nasi bergaul minyak goreng lauk, itu sudah cukup menyelerakan. Makan lempeng yang kelapanya lebih itu pun sudah sangat istimewa buat kami. Kerana keluarga kami adalah keluarga susah, serba kekurangan. Jarang ada permintaan kami dapat dipenuhi. Masih aku ingat lagi, aku ke sekolah pakai kasut putih plastik. Dan bila tengok kawan-kawan pakai kasut kain, tapaknya ada warna merah, warna hijau, dalam hati ini pun teringin nak pakai kasut kain juga. Tapi aku tahu, aku tak berjaya mendapatkannya. Kata ayah, kasut plastik lagi senang. Kalau basah, jemur cepat kering, dah putih. Tak payah nak kapu-kapu lagi dah. Itulah alasan ayah. Kadang-kadang aku terasa kecil hati bila melihat anak orang lain selalu mendapat apa yang diminta. Dan aku ke sekolah hanya berjalan kaki. Sedangkan kawan-kawan ada yang naik basikal, ada yang naik bas. Aku dongak ke langit, melihat langit yang sama yang mereka lihat. Tapi langit aku selalu mendung. Awan sering saja menghiasi langit petang, redup dan suram tanpa sinar bahagia.

Kabus sudah menghilang. Sinar dah menelan kabus. Tahun 1974, ayah ada menerima tawaran masuk tanah rancangan Felda Trolla. Namun ayah menolak. Konon dengar cerita orang, duduk tanah rancangan Felda masa itu susah sangat. Perlu dirikan rumah sendiri, tebang hutan dan tanam pokok sawit pun sendiri yang kena uruskan. Surat tawaran kedua bertarikh 7 Januari 1981. Untuk masuk tanah rancangan Felda itu bagaikan diumpamakan bulan jatuh ke riba. Kali ini, ayah tidak lagi menolak setelah menempuh berbagai susah payah semasa hidup di kampung. Rupanya, ayah juga ada rasa menyesal kerana menolak tawaran yang pertama itu dulu. Bayangkanlah betapa gembiranya hati ayah dan ibu bila ditawarkan masuk ke tanah rancangan Felda. Tentu saja dengan harapan dapat mengubah nasib keluarga. Lalu ayah dan ibu tidak lupa untuk berjumpa dan bertemu Tok Langsom. Tok Langsom, tuan tanah tempat kami berbendang dan berkebun untuk menyara kehidupan. Dan kata Tok Langsom, "Pilah Rahim, pilah Syah." Tok Lang dengar, ramai orang jadi senang bila duduk tanah rancangan. Setelah berhalal balal, kulihat ibu menangis. Dan ayah juga mengesat air matanya. Mana tidak, Tok Langsom ini sebenarnya bagaikan segala-galanya buat ayah dan ibu. Walaupun tidak ada sebarang ikatan pertalian darah, tapi kami bagaikan keluarga. Kepada Tok Langsom, terima kasih diucapkan. Hancur badan di kandung tanah, budimu ku ingat sampai ke mati. Dan pada tarikh 7 Januari 1981, kami pun berpindah dari Bagan Serai ke tanah rancangan Felda bersaut Sungai Perak. Di sini, kami mulakan kehidupan baru. Ayah jadi peneroka dan mak jadi penerokawati. Dan aku tentunya jadi anak peneroka. Di sini rumah kami sama dan serupa. Bagai tak ada bezanya. Mandi air telaga, masak menggunakan dapur kayu, jalan tanah merah, barang makan dan keperluan boleh hutang dulu di kedai Felda. Cukup bulan, potong gaji ayah. Walaupun kerap makan telur dadar, ikan dalam tin, ikan bilis kelabu, tapi itulah kebahagiaan. Kebahagiaan buat kami sekarang. Lebih baik sedikit berbanding tinggal di kampung dulu. Bila malam, aku dan kawan-kawan berkumpul di simpang jalan. Tapi tak boleh jauh dari rumah. Keadaan masa tu masih lagi gelap. Bercakap sekadar mendengar suara tanpa wajah. Pada awal mula perkenalan, tak ingat nama. Kami gunakan pangkat dalam keluarga untuk ganti nama. Ada yang kami panggil Pangah, ada Pak Teh, ada Pak Tam, dan aku sendiri anak sulung. Ah, tentulah Pak Long. Dari situlah bermulanya aku orang panggil Pak Long. Bila sudah ramai kawan yang baru, hidup di tanah rancangan Felda ni menjadi semakin seronok pula. Tapi aku tetap merindui kawan-kawan aku semasa di kampung dulu. Rindumu, rinduku, ku bawa bersama ke tanah rancangan Felda ini.

Hari berlalu dan terus berlalu, sehinggalah aku mencapai usia 18 tahun dan aku mula bekerja. Aku bekerja dengan Felda sebagai pekerja bergaji hari, RM8 sehari. Mula-mula aku kerja susun pelepah di ladang sawit. Selepas beberapa bulan, aku kerja mengutip biji yang relai. Selepas itu, aku diberikan pula kerja kawin bunga sawit. Hampir setahun berlalu, aku ditukarkan kerja secara berkumpulan. Kerja sukat hutan untuk dibuat pagar. Satu rantai, satu tiang. Satu hari, kami terserempak sekumpulan gajah liar. Allahuakbar, seumur hidup aku itulah kali pertama melihat gajah hidup depan mata. Ya Allah, besar rupanya gajah ni, walaupun masih anak lagi. Aku dan kawan-kawan pun apa lagi, belum sempat gajah tu kejar, kami yang lari dulu. Niat di hati aku, aku nak bekerja untuk membantu keluarga. Tapi bila dah dapat gaji, habis begitu aja. Maklumlah, orang baru pegang duit waktu tu. Dalam usia muda sebegitu, ada-ada ajalah yang aku nak beli. Selang beberapa tahun kemudian, pesawat 1, peringkat 2, blok 8 dipecahkan menjadi hak milik individu. Ayah hari-hari ke ladang yang luasnya 10 hektar. Dan aku pula dah berhenti kerja dengan ladang Felda. Aku ikut ayah buat kerja di ladang kami sendiri. Aku dah pandai dah. Aku dah pandai menuai buah sawit dan kerja-kerja mengangkut dah tak jadi masalah daripada aku. Kerana aku memang ada kekuatan untuk buat kerja-kerja itu semua. Pada suatu hari, aku dengar ayah memberitahu ibu yang ayah nak ambil lesen memandu. Ibu hanya ketawa saja mendengar cerita ayah. Sambil berkata, dah mula tu, awak tu angan-angan tak habis-habis. Sesungguhnya tidak pernah terlintas di fikiran aku. Tahun 1985, ayah belikan aku sebuah motosikal Yamaha RXS. Masa tu siapa yang ada motosikal RXS memang terasa hebat sangat dah. Dan aku pun perasan bila aku menunggang motosikal tu, banyak mata-mata yang melihat. Apatah lagi aku dengan jaket kulit yang tak berapa kulit tu. Alhamdulillah, aku bersyukur. Bersyukur sangat atas kurniaanmu, ya Allah. Kalau dulu rumah kami hanya layak dipanggil pondok saja, tapi sekarang keluarga ini sudah ada rumah yang besar, 5 bilik. Tidaklah lagi kami hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dan aku sudah mampu beli kasut aku sendiri. Ayah juga sudah ada sebuah kereta dan 4 buah motosikal. Namun, kini semuanya itu tidak lagi bererti kerana ayah telah pun pergi buat selamanya. Dan ibu juga baru saja pergi. Tinggallah rumah besar itu tanpa penghuni. Apapun penghujung coretan Adila, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kerana akhirnya memberi sedikit kesenangan dan kemewahan hidup kepada ayah dan ibu. Walaupun hanya untuk seketika, ampunkanlah dosa ayah dan ibu. Terima kasih Abah dan Mak. Coretan ini aku dedikasikan buat kedua orang tuaku yang telah pergi buat selamanya.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara sementara tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma

Seremban, Kak Kasmah di Bangi, Syarif Amir di Alostar, Rosa di Kuching Sarawak, Mas juga di Alostar, Nur Aminah di Taman Temara, Zee Syamudin di Negeri Sembilan, Jaya Kesuma, Haji Jaafar Ujang di Kampung Talang, Kuala Pilah, Isa Uda di Tanjung Malim, Pak Maun di Papar Sabah, Cik Karudin di Kelana Jaya, Arifin pun ada. Siapa lagi kita ada? Abang Mat Sugera di Sekincan, Kak Arus di Kuang Selangor, dan juga ramai lagi yang tengah kirimkan kiriman WhatsApp tanda sokongan kepada Radio Klasik. Dengarkan 24 jam tanpa jamu. Terima kasih. Ada yang tanya kenapa lagu bunyi hujan je. Sebab tadi bila saya datang ke Angkasa Puri, hujan turun dengan lebatnya. Jadi kita dengarkan lagu-lagu yang ada bunyi hujan. Baiklah, lepas ini ada lagu Menangis Dalam Hujan, Nur Sheila dan Kaum Mutiara Segalanya, Strategi, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan pada pukul 6.30 minit petang, jangan lupa kita ada Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini YB Adam ke?
2: Waalaikumsalam, ya betul.
0: Saya Cik Sharifah dari Taman Menggamit Kenangan. Berkenaan dengan bisnes kek dan sebagainya, boleh ceritakan sedikit?
2: Okey, nama saya Adam bin Muhammad Fauzi, boleh panggil gelaran YB Adam. Bisnes saya ni bermula dari tingkatan satu. Saya bermula kecil-kecilan dulu dari taman. Tapi saya start baking dari darjah 6. Kek pertama saya buat kek rainbow lah, kek bertingkat tu. Lepas itu, saya mulakan bisnes saya ni dengan saya bagi orang rasa dulu, bagi jiran rasa dulu. Saya tak mulakan bisnes, saya akan bagi jiran-jiran rasa. Lepas tu nanti jiran akan cakap, wah sedapnya, nak order boleh? Dia order, lepas tu saya akan open dalam grup taman. Lepas itu baru dapat sambutan dalam satu taman tu. Lepas tu ramai dah kenal.
0: Viral kira ni.
2: Betul.
0: Jadi macam mana boleh tercetusnya idea nak buat manisan ni?
2: Sebab pada mulanya saya ada tengok TV, rancangan apa saya tak ingat. Tapi bila saya tengok macam best ni buat kek ni, lepas tu saya try buat sendiri. Lepas tu cakap, ma boleh tak tolong belikan bahan-bahan ni nak buat kek? Mula-mula memang banyak tak jadi, banyak masuk tong sampah.
0: Allah.
2: Okay, selepas itu buat banyak kali, banyak kali memang banyaklah tong sampah tu penuh. Dah jadi tu, uish, memang best lah rasanya tu. Feel je.
0: Kan, orang kata berbaloi lah dengan usaha selama ni, ya?
2: Betul.
0: Di mana agaknya pemprosesan ataupun pembuatan segala manisan tu dilakukan?
2: Okay, pemprosesan kek saya ni saya buat dekat rumah sahaja. Dekat Nilai Negeri Sembilan, Kota Seri Emas, Laman, Kemboja. So, maksudnya saya akan buat pada waktu malam lah, waktu semua orang tidur. Okay, saya akan buat sendiri kat dapur.
0: Okay. Cuma nak tahu juga, memang guna YB Adam lah untuk penjenamaan bisnes yang Adam buat ni?
2: Betul. YB Adam ni tercetusnya apabila dia berkaitan dengan personaliti saya. Sebab cara jalan dengan cara bawa bagnya yang boleh buatkan orang panggil YB macam tu.
0: Wow, moga melekat lah hingga mendapat gelaran sebegitulah, insyaAllah kan. Kalau kita selalu sebut tu, bukan doa juga. Okey, dari kecil lagi dah diasah bakat tu kan dalam pembuatan kek dan sebagainya. Kiranya YB Adam ni masih lagi belajar ke macam mana?
2: Saya baru masuk intake Ogos.
0: Di mana tu tadi?
2: Di Unisham, Kedah, Kuala Ketil.
0: Jurusan apa kalau boleh bagi tahulah kan? Okay. Sampai takut juga nanti orang sebu pula ya tempat awak.
2: Tak apalah kan. Saya belajar dalam asasi pengajian Islam sebab saya memang nak jadi lawyer syariah.
0: Semoga awak terus maju jaya ya, mendapat pencapaian ataupun keputusan yang cemerlang. Bukan saja dalam akademik tetapi dalam bidang yang awak usahakan sekarang ini. InsyaAllah. Ya, nak tahu juga yang mana lebih mendapat sambutan tu.
2: Waktu sekarang ni saya lebih punya order untuk majlis, akan order kek batik indulgence, kek butter, apa mesra untuk kepada orang tua sebab tak manis sangat. Okay, selepas itu mango rose cheesecake, ada decoration macam bentuk rose, itu yang paling banyak lah.
0: Itu tadi antara kek-kek yang selalu mendapat sambutan ya dalam bisnes yang YB Adam laksanakan ketika ini. Mungkin nak kongsikan juga antara cabaran sepanjang menjalankan bisnes ini, boleh kongsikan?
2: Boleh. Cabaran sepanjang saya buat bisnes ni antaranya pada waktu sekolah lah. Sebab waktu sekolah dengan waktu rehat memang tak cukup. Jadinya memang saya akan buat waktu malam. Okay, lepas balik sekolah saya akan buat terus. Lepas tu nak packing lagi kek tu sampailah ke subuh, memang tak cukup nak rehat. Ada juga kadang-kadang ada customer yang tak bertolak ansur, tapi kita faham sebab kita tak jangka untuk jumpa dengan customer yang macam ni lah. Tapi kita layan saja sebab kita nak mencari rezeki.
0: Jadi kiranya resepi-resepi tu dapat dari mana? Memang sendiri yang mengilhamkan manisan tu ke? Atau memang dapat daripada majalah ataupun internet atau sebagainya? Ataupun daripada ibu sendiri?
2: Pada mulanya memang saya belajar daripada YouTube dengan TikTok. Memang saya cari resepi. Saya akan study setiap resepi itu. Dan saya buat perbandingan. Dan saya cuba R&D resepi sendiri.
0: Ya, semangat tu ya. Yang membara tu membuatkan YB Nabi Adam terus tak mahu patah semangat ya, dan terus betul, berusaha.
2: Kadang mak saya marah juga, kenapa banyak buang dalam tong sampah ni?
0: Itulah.
2: Banyak tak jadi.
0: Nak buat macam mana ya? Macam itulah kan. Dari situlah timbulnya satu hasil yang menakjubkan. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Daripada TikTok tu yang Cik Sharifah tengok ni, memang nampak sangatlah potensi YB Adam ni akan terus kemerju kejayaan tau, hingga ke peringkat antarabangsa, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Ha, betul ni. Kiranya YB Adam ni turut dibantu oleh kaki tangan yang lain atau bagaimana?
2: Okey, kalau untuk pembuatan dessert sendiri, memang saya yang buat sendiri. Okey, sebab belakang takbir YB Adam tu memang diorang memang nak rasai tangan saya.
0: Oh, nak rasa je ya? Itu saja yang bantunya.
2: Yang membantu mak saya. Mak saya dia tolong hantar kek. Pemprosesan tu sampai ke packaging memang saya buat sendiri.
0: Ya, tak apa. Yang penting semangat tu. Ha, dan minat membawa kepada pendapatan yang lumayan. Alhamdulillah. Setakat ni bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai?
2: Alhamdulillah, setiap tahun meningkat sebab ramai order dan dia akan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Jiran tetangga akan order, selepas itu dia akan bawa ke majlis-majlis, lepas tu tetamu kat majlis tu akan tanya untuk order. Okey, pada mulanya pada tingkatan 3 dapat sambutan di tapak kuda, sampai sehari tu boleh mencecah 1400 untung bersih. Naik ke tingkatan 5, saya buat biskut raya. Biskut raya dalam 500 balang boleh mencecah sebanyak 12,000 untung bersih.
0: Dahsyatnya kan. Bermula dengan kek pelangi tadi tu, betul, hinggalah kepada biskut untuk hari raya dan sebagainya ya.
2: Betul.
0: Oh, banyak jugalah ni ya. Walaupun orang yang buatnya seorang je. Hei, dahsyat betul ni. Itulah setakat ni sambutan yang menakjubkan lah untuk YB Adam ya. Kiranya ada tak media sosial yang masih lagi aktif yang ingin YB Adam kongsikan dengan para pendengar setia Radio Klasik, dan juga nombor telefon yang boleh mereka kehubungi? Silakan.
2: Okey, untuk media sosial saya lebih aktif dalam TikTok, iaitu boleh search sahaja YB Adam. Dan kalau nak order, boleh DM dalam TikTok YB Adam. Sebab kalau untuk nombor telefon, saya tidak prefer, sebab dalam WhatsApp saya takut terlepas kerana banyak grup universiti. Jadi saya lebih prefer kepada TikTok lah untuk DM dalam tu.
0: Mungkin Adam nak tambah apa-apa mengenai promosi terkini yang YB Adam sedang laksanakan?
2: Okey, pada bulan 11 ini, waktu cuti SEM saya akan balik ke Negeri Sembilan. So sesiapa nak order, boleh DM dalam TikTok saya, dan juga kepada warga Kedah, boleh order selepas saja saya habis cuti SEM, saya akan bawa ke UniSyam. So sesiapa nak order, boleh collect saja di Universiti UniSyam.
0: Mulai sekarang ya?
2: Betul.
0: Okey, apapun, semoga rezeki Adam terus melimpah ruah, insyaAllah ya.
2: InsyaAllah, amin.
0: Okey, hingga berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih kerana sudi berkongsi bisnes yang YB Adam laksanakan ketika ini.
2: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Hashtag Saudara Kongsi, kami itulah.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Rek Mama.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 40 hingga 42.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Had

Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang beriman dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Well,

Dan ketika itu, berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Wahai

0: Nordic Classic.
1: Nordic Classic.
2: Nordic Classic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan Nordic Classic.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nordic Classic, merungkai kebuntuan.
6: Terus dengar Radio Classic bersama-sama Firdaus Issa.
7: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 7.27 minit malam. Kembali bertempatkan saya Firdaus Isa sehingga pukul 12.30 malam dalam ritma klasik. Pada saudara yang mungkin sedang berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Dan kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya.

0: Nordic Classic. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah,
1: kebuntuan saudara akan terungkai
0: dalam rancangan Nordic Classic.
2: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
0: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
4: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang, hanya di Radio Classic. Nordic Classic, merungkai kebuntuan.
5: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.39 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam hingga 9 malam, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Tapi sebelum itu, sempat lagi saya bacakan kiriman-kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Antara yang menyapa di laman WhatsApp Radio Klasik, kita ada Min Rahim di JB, katanya terus mengambil kenangan dengan lagu-lagu yang menyentuh perasaan dan tak dapat dilupakan. Macam lagu tadi, lagu yang bertajuk Kasih Kita. Semoga kasih kita bersemi sepanjang hari secerah matahari yang bersinar.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman berlalu, lagu Aku Dalam Teka-Teki. Ha, sebut pasal teka-teki ni, teringat zaman dulu. Ha, kalau dulu selalu orang sebut teka-teki, teka-tekuk. Rasanya generasi sekarang dah tak sebut teka-teki, teka-tekuk. Jadi kita kena, mungkin kita popularkan balik cerita pasal teka-teki ni. Baiklah, lepas ni kita ada lagu Bila Cinta Didusta, duet antara Screen dan juga Syura. Lepas itu saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: sangat sayangkan Mak. Sebab tu Elin redha. Sebab Elin tak nak Mak terus menderita menanggung rasa sakit.
1: Aku fikirkan tentang kematian. Aku jadi takut. Aku takut, takut yang teramat sangat. Aku belum bersedia.
2: Lebih kurang 2 tahun, aku menjalinkan percintaan dengan Shim. Namun demikian, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.
3: Dengarlah sayang, telah ku bawa namamu bersama kenangan manis kita di alam persekolahan. Ternyata aku masih tidak dapat melupakanmu.
4: Adila,
5: hantarkan coretan saudara ke alamat Penerbit Adila, Tingkat 2 Selatan, 50614 Angkasa Puri, Kuala Lumpur, atau emailkan ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com. Aku dia lagu Adila.
2: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Saya pun mudah le, tak tentu hale.
2: Kelu Intan, 88 bulan 3.
3: Yo, babi, sekan gaya.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Lagonder. L-A-G-O-N-D-E-R. Lagonder. Lagonder adalah askar berkuda.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Lalu lagu Panggillah Daku, Dikala Kau Sunyi, nyanyian M. Rizal. M. Rizal juga menjadi juara bintang RTM pada tahun 1978. Baiklah, lepas ini ada lagu Panggilan Rindu Aisyah dan juga Sayang Zamri hanya di Ritma Klasik.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus sayang menyayang di Radio Klasik. Berlalu lagu Sayang, nyanyian Zamri. Lagu ciptaan oleh Sri Bayu dan lirik oleh Wom. Baik, terima kasih kepada Habib Pada Saru, Wak Jeb, Haji Bari, Haji Ramli, Rasmiza Zakaria di Genti Highland, Zalai Hussein Ipoh, Pakcik Fazil di Damansara Damai, Acik Fatimah Zah juga, tak lupa Asmah Jamirah di Pago, Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik, Muzizah Temon, siapa lagi, Kak Roza di Kuching Sarawak, Mas Alustar, dan juga kita ada Kak Roy, Kak Rohaya Jack di Kuching Sarawak, dan juga Syarif Amir di Alustar. Ini antara yang tengah menunggu nak dengarkan lagu-lagu dalam nostalgia di Klasik pada pukul 10 malam nanti. Apapun, kita dengar dulu lagu Kalau Mencari Teman Zaina Zain, dan juga lagu Belanja Kahwin Mr. Oz. Mari kita dengarkan.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
6: Radio Klasik menggami kenangan. Masih bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 12 tengah malam. Berlalu sebentar tadi lagu Bunga Kasih, duet antara Datuk Siti Fairuz dan juga Kaza. Ada juga yang tak tahu yang Kaza sebenarnya bermula dengan menyanyi sebelum berlakon. Baiklah, lepas ini ada lagu Pilihanku Azmil Mustafa atau juga dikenali sebagai Ali Setan. Dan juga lagu Tom Tombak. Tom Tombak, lagu nyanyian Datuk Yasmin Yusof. Dan lepas itu kita ada lagu Ilusi Satu Penantian, Ben Naden, hanya di Ritma Klasik.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Rela menanti membawa kita ke pukul 9.59 minit malam. Dan lepas ini kita ada nostalgia di Klasik. Apapun, kita dengarkan dulu lagu Jangan Pisahkan, nyanyian Daddy Dores dan juga Mayang Sari.

0: dengan cantik jeli.
1: Suaranya ada macam-macam. Ada yang suara macam jasmi, ada suara yang macam kusupi, suara yang garuk-garuk tu suaranya Usman Ahmad yang Subang.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.35 minit malam. Mungkin ada yang pertama kali dengarkan Nostalgia di Klasik. Jadi untuk Nostalgia di Klasik, kita akan siarkan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga pukul 11 malam. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Tetapkan Iman, nyanyian Abdullah Cik dan juga Rokiah, diikuti lagu Rindu Kalbu R. Azmi dan juga lagu Cuba-Cuba nyanyian Hasnah Taha.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Marilah, Marilah, Marilah. Nyanyian Kamarah Nur atau lagu asalnya lagu nyanyian Muhammad Rafi yang bertajuk Chaleja, Chaleja, Chaleja. Jadi kalau nak dengarkan versi Hindi, boleh dengarkan dalam Harmoni Klasik ataupun Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, lepas ini pukul 11 ada berita. Lepas itu saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebagai penutup Nostalgia Klasik, saya tinggalkan saudara dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Caparinho, petikan filem Tunang Pak Dukun, nyanyian Rahmat Ali, Abdullah Cik dan juga Puan Sri Saloma, diikuti lagu Kalau Setuju, Abdullah Cik, dan juga lagu akhir sekali, lagu Patah Hati, Tumbang Harapan, nyanyian Anwar Idris. Assalamualaikum.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Saya Kak Z di Butterworth. Ini saya tak pernah hari-hari dengar radio klasik. Tapi dengar radio klasik ni 24 jam cuma tidur saja tutup.
1: Duhai darah kau manis cerita, senyummu indah berseri-seri.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
4: Pulau Intan, 88.3.
5: Yang bapak sekarang gaya.
6: Rik Mama Klasik.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 네. Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Sepanjang jalan.

0: sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Lagonder. L-A-G-O-N-D-E-R. Lagonder. Lagonder adalah askar berkuda.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita sama-sama terus menatap membaca Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 38 sehingga ayat 48 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama.

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم

0: Asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 44. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekumpulan Yahudi di Madinah. Ada antara mereka yang bertanya kepada saudara kandung, kaum kerabatnya dan saudara susuannya yang sudah memeluk Islam supaya mereka tetap dalam agama Muhammad yang telah dianuti dan juga mentaatinya. Maka turun ayat ini menegur perbuatan mereka yang menyuruh orang lain tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Dan juga pada ayat yang kita bacakan berkaitan perintah dan larangan Allah terhadap Bani Israel. Alhamdulillah, muslimin dan rahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran yang secara umumnya yang kita boleh perolehnya bersama untuk kita sama-sama jadikan panduan dan pedoman untuk kita bersama sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Harmoni Klasik.
3: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
2: Saya Mutalib Raja Jitra, Jitra Kedah, Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya Ferry Anugrah Makmur.
0: Harmoni Klasik.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Mengharap sinar menelan kabus. Demikian jugalah kehidupan keluarga ini. Umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Serba kekurangan, serba tak ada. Kadang terasa bagaikan melukut di tepi gantang. Namun, kami tidak pernah meminta. Jauh sekali memohon ihsan. Memang emak dan ayah ada buat kerja bendang. Tapi bendang tu pun kepunyaan orang. Memang ada menoreh getah, tapi ladang juga kepunyaan orang. Semua itu dipajak belaka. Berapa sajalah hasil yang tinggal. Aku dan empat lagi adik-beradik semuanya masih bersekolah. Tidak terbayang olehku bagaimana susah dan payahnya emak dan ayah untuk memberi kami makan dan pelajaran. Tentang berpakaian, kami pakai saja apa yang ada. Kami ada rumah yang selayaknya dipanggil pondok saja. Di situlah tempat kami berlindung hujan dan panas. Dinding papan dan beratapkan rumbia. Bila hujan lebat, kami terpaksa duduk berkumpul kerana banyak atap yang bocor. Soal makan, kami tak memilih sangat. Makanan orang kaya, kami tak pernah angankan pun. Kalau makan nasi bergaul minyak goreng lauk, itu sudah cukup menyelerakan. Makan lempeng yang kelapanya lebih itu pun sudah sangat istimewa buat kami. Kerana keluarga kami adalah keluarga susah, serba kekurangan. Jarang ada permintaan kami dapat dipenuhi. Masih aku ingat lagi, aku ke sekolah pakai kasut putih plastik. Dan bila tengok kawan-kawan pakai kasut kain, tapaknya ada warna merah, warna hijau, dalam hati ini pun teringin nak pakai kasut kain juga. Tapi aku tahu, aku tak berjaya mendapatkannya. Kata ayah, kasut plastik lagi senang. Kalau basah, jemur cepat kering, dah putih. Tak payah nak kapu-kapu lagi dah. Itulah alasan ayah. Kadang-kadang aku terasa kecil hati bila melihat anak orang lain selalu mendapat apa yang diminta. Dan aku ke sekolah hanya berjalan kaki. Sedangkan kawan-kawan ada yang naik basikal, ada yang naik bas. Aku dongak ke langit, melihat langit yang sama yang mereka lihat. Tapi langit aku selalu mendung. Awan sering saja menghiasi langit petang. Redup dan suram tanpa sinar bahagia.

Kabus sudah menghilang. Sinar dah menelan kabus. Tahun 1974, ayah ada menerima tawaran masuk tanah rancangan Felda Trolak. Namun ayah menolak. Konon dengar cerita orang, duduk tanah rancangan Felda masa itu susah sangat. Perlu dirikan rumah sendiri, tebang hutan dan tanam pokok sawit pun sendiri yang kena uruskan. Surat tawaran kedua bertarikh 7 Januari 1981. Untuk masuk tanah rancangan Felda itu bagaikan diumpamakan bulan jatuh ke riba. Kali ini, ayah tidak lagi menolak setelah menempuh berbagai susah payah semasa hidup di kampung. Rupanya, ayah juga ada rasa menyesal kerana menolak tawaran yang pertama itu dulu. Bayangkanlah betapa gembiranya hati ayah dan ibu bila ditawarkan masuk ke tanah rancangan Felda. Tentu saja dengan harapan dapat mengubah nasib keluarga. Lalu ayah dan ibu tidak lupa untuk berjumpa dan bertemu Tok Lang Som. Tok Lang Som, tuan tanah tempat kami berbendang dan berkebun untuk menyara kehidupan. Dan kata Tok Lang Som, "Pila Rahim, pila Syah." Tok Lang dengar, ramai orang jadi senang bila duduk tanah rancangan. Setelah berhalal balal, kulihat ibu menangis. Dan ayah juga mengesat air matanya. Mana tidak, Tok Lang Som ini sebenarnya bagaikan segala-galanya buat ayah dan ibu. Walaupun tidak ada sebarang ikatan pertalian darah, tapi kami bagaikan keluarga. Kepada Tok Lang Som, terima kasih diucapkan. Hancur badan di kandung tanah, budimu ku ingat sampai ke mati. Dan pada tarikh 7 Januari 1981, kami pun berpindah dari Bagan Serai ke tanah rancangan Felda Besaut Sungai Perak. Di sini, kami mulakan kehidupan baru. Ayah jadi peneroka dan mak jadi penerokawati. Dan aku tentunya jadi anak peneroka. Di sini rumah kami sama dan serupa, bagai tak ada bezanya. Mandi air telaga, masak menggunakan dapur kayu, jalan tanah merah. Barang makan dan keperluan boleh hutang dulu di kedai Felda. Cukup bulan, potong gaji ayah. Walaupun kerap makan telur dadar, ikan dalam tin, ikan bilis kelabu, tapi itulah kebahagiaan. Kebahagiaan buat kami sekarang. Lebih baik sedikit berbanding tinggal di kampung dulu. Bila malam, aku dan kawan-kawan berkumpul di simpang jalan. Tapi tak boleh jauh dari rumah. Keadaan masa tu masih lagi gelap. Bercakap sekadar mendengar suara tanpa wajah. Pada awal mula perkenalan, tak ingat nama. Kami gunakan pangkat dalam keluarga untuk ganti nama. Ada yang kami panggil Pangah, ada Pak Teh, ada Pak Tam. Dan aku sendiri anak sulung. Ah, tentulah Pak Long. Dari situlah bermulanya aku orang panggil Pak Long. Bila sudah ramai kawan yang baru, hidup di tanah rancangan Felda ni menjadi semakin seronok pula. Tapi aku tetap merindui kawan-kawan aku semasa di kampung dulu. Rindumu, rinduku, ku bawa bersama ke tanah rancangan Felda ini.

Hari berlalu dan terus berlalu. Sehinggalah aku mencapai usia 18 tahun dan aku mula bekerja. Aku bekerja dengan Felda sebagai pekerja bergaji hari. RM8 sehari. Mula-mula aku kerja susun pelepah di ladang sawit. Selepas beberapa bulan, aku kerja mengutip biji yang relai. Selepas itu, aku diberikan pula kerja kawin bunga sawit. Hampir setahun berlalu, aku ditukarkan kerja secara berkumpulan. Kerja sukat hutan untuk dibuat pagar. Satu rantai, satu tiang. Satu hari, kami terserempak sekumpulan gajah liar. Allahu Akbar, seumur hidup aku itulah kali pertama melihat gajah hidup depan mata. Ya Allah, besar rupanya gajah ni. Walaupun masih anak lagi. Aku dan kawan-kawan pun apa lagi, belum sempat gajah tu kejar, kami yang lari dulu. Niat di hati aku, aku nak bekerja untuk membantu keluarga. Tapi bila dah dapat gaji, habis begitu aja. Maklumlah, orang baru pegang duit waktu tu. Dalam usia muda sebegitu, ada-ada ajalah yang aku nak beli. Selang beberapa tahun kemudian, bersaut 1, peringkat 2, blok 8 dipecahkan menjadi hak milik individu. Ayah hari-hari ke ladang yang luasnya 10 hektar. Dan aku pula dah berhenti kerja dengan ladang Felda. Aku ikut ayah buat kerja di ladang kami sendiri. Aku dah pandai dah. Aku dah pandai menuai buah sawit dan kerja-kerja mengangkut dah tak jadi masalah daripada aku. Kerana aku memang ada kekuatan untuk buat kerja-kerja itu semua. Pada suatu hari, aku dengar ayah memberitahu ibu yang ayah nak ambil lesen memandu. Ibu hanya ketawa saja mendengar cerita ayah. Sambil berkata, dah mula tu, awak tu angan-angan tak habis-habis. Sesungguhnya tidak pernah terlintas di fikiran aku. Tahun 1985, ayah belikan aku sebuah motosikal Yamaha RXS. Masa tu siapa yang ada motosikal RXS memang terasa hebat sangat dah. Dan aku pun perasan bila aku menunggang motosikal tu, banyak mata-mata yang melihat. Apatah lagi aku dengan jaket kulit yang tak berapa kulit tu. Alhamdulillah, aku bersyukur. Bersyukur sangat atas kurnianmu, ya Allah. Kalau dulu rumah kami hanya layak dipanggil pondok saja, tapi sekarang keluarga ini sudah ada rumah yang besar. 5 bilik. Tidaklah lagi kami hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dan aku sudah mampu beli kasut aku sendiri. Ayah juga sudah ada sebuah kereta dan 4 buah motosikal. Namun, kini semuanya itu tidak lagi bererti. Kerana ayah telah pun pergi buat selamanya. Dan ibu juga baru saja pergi. Tinggallah rumah besar itu tanpa penghuni. Apapun penghujung coretan Adila, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kerana akhirnya memberi sedikit kesenangan dan kemewahan hidup kepada ayah dan ibu. Walaupun hanya untuk seketika. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu. Terima kasih Abah dan Mak. Coretan ini aku dedikasikan buat kedua orang tuaku yang telah pergi.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Oh, saya Puan Zaitun dari Taman Panglima Pak, Simpang, Merimau, Melaka. Ah, okey, radio stesen terbaik di Malaysia. Dan DJ-DJ-nya memang hebat-hebat je.

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: lebih klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

saya Cik Muhammad Saleh, tapi orang dah panggil saya Pak Saleh boleh. Saya daripada Alor Star. Inilah ni duduk sekarang ni duduk di Selayang Baru. Radio Kelantan ni seronok betul lah. Puas lah. Boleh apa mengembalikan nostalgia yang lama-lama tu. Seronok. Nota riang hati jiwa perasaan kita dah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer sementara?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
10: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
11: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
12: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
13: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Harmoni Klasik.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kamsiah dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dalam kerinduan terbayang lagi wajahmu kasih.
2: Harmoni Klasik.
3: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Harmoni Klasik.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik, menggamit kenangan.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang mendengar, yang barangkali sedang memandu, yang barangkali sedang memasak. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, insyaAllah. Tajuk kita kali ini dalam rancangan Hikmah. Ya, saya Syahri Abdul Rahman tak sabar nak berkongsi dengan anda cerita seterusnya tentang pengajaran daripada cerita Zulkarnain. Tajuknya adalah Zulkarnain Mengamalkan Ilmu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ilmu yang kita dapat di universiti dan daripada majlis-majlis bersama dengan para ulama tak ada makna kalau tidak diamalkan. Apa kata orang Arab? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Orang takkan datang dekat dengan kita. Subhanallah, cerita Zulkarnain telah dipaparkan Allah selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Kerana cerita Nabi Khadir, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir adalah cerita kesungguhan menuntut ilmu. Nabi Musa bersungguh menuntut ilmu. Tetapi lepas cerita kesungguhan menuntut ilmu, cerita Nabi Musa menuntut ilmu sampai tidak memberi alasan usia tua ataupun sudah terlajak perjalanan agak jauh. Dia tidak pernah memberi alasan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba kita tak diberitahu apa kesudahan cerita Nabi Musa selepas tiga hentian yang beliau pergi dengan Nabi Khadir. Anda semua tahu bagaimana ujian dan musibah berlaku di setiap hentian-hentian yang Nabi Khadir bawa Nabi Musa. Hentian pertama, perahu dipecahkan oleh Nabi Khadir. Hentian kedua, seorang kanak-kanak dibunuh oleh Nabi Allah Khadir. Hentian ketiga, baginda membetulkan dinding. Semua checkpoint-checkpoint ini penuh dengan tanda soal. Nabi Musa tak dapat penjelasan. Tapi itulah proses menuntut ilmu. Dan tiba-tiba Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Dan kita dah tak tahu dah apa cerita Nabi Musa selepas Nabi Khadir berpisah dengan Nabi Musa. Tiba-tiba ketika kita tertanya-tanya apa cerita selepas Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khadir, tiba-tiba ceritanya adalah cerita Zulkarnain pergi ke sana ke sini beri manfaat pada orang, beri manfaat pada penduduk hentian satu, hentian dua, hentian pergunungan bina tembok yang melindungi manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Siapa? Apa pengajarannya untuk kita, saudara-saudariku? Nabi Musa mengajar kita ilmu kena cari, dan Zulkarnain mengajar kita ilmu yang kita dah cari kena amal dan sebar manfaat. Ilmu yang kita dapat daripada Khadir-Khadir dalam kehidupan ni, kita kena jadikan ilmu itu menyebabkan kita sumbang manfaat pada masyarakat. Kita beri kebaikan pada masyarakat. Kita berikan keadilan pada masyarakat. Kita bina tembok-tembok yang boleh memelihara masyarakat daripada bahaya-bahaya, seperti Zulkarnain membina tembok mengelakkan bahaya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, hebat kisah-kisah Quran dan bagaimana ia disusun di dalam Al-Quran. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dengan topik yang baru, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Pagi Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Bagio.

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 62.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

أشهد أن محمد رسول الله.

القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Hamparkan kasih seluas langit saudara agar tiada hati merasa sendiri dalam perjalanan. Tebarkan senyum setulus mentari kerana mungkin ia menjadi cahaya bagi sebuah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. 6.3 minit pagi dan seketika tadi 5.52 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 6.58 minit pagi. Untuk hari ini pertemuan kita saudara 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Selasa hari ini. Semoga semuanya lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam sajian klasik akan saya temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti dan saya mengharapkan semoga hari ini hari yang cukup indah, hari yang cukup bahagia buat kita dan semoga hari ini dipermudah semua urusan kita.

hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi saudara, dan waktu sekarang sudah pun 6.16 minit pagi. Yang baru saja bersama-sama Sajian Klasik, Anisma di sini akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan. Selepas ini kita ada lagu daripada Fauzia Latif, Aku Sebutir Pasir. Dan kita juga ada lagu daripada Aman Shah, Jangan Begitu, Jalan Mana Nak Kutuju daripada Linda Elizabeth. Dan kita juga ada kumpulan Exist, Anugerah, Azlina Aziz menerusi lagu Sepi Berganti Riang. Lagu-lagu menggamit kenangan semuanya, lagu-lagu yang pernah mengisi ruang hidup saudara. Terima kasih Cikgu Azlan dari Johor Bahru. Selamat pagi DJ bertugas katanya. Ya, selamat pagi Cikgu Azlan. Semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk Jali Boyan yang berada di Singapura. Juga tak ketinggalan Asmah Jamiran dari Pagu, Hamidi Nur dari Alur Pongsu. Tak ketinggalan Kasih Bonda. Juga Rozita Abdullah, Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong. Selamat pagi. Salam kasih sayang untuk Kak Tipah ya. Muhammad Dahan dari Ipoh juga, Kak Cik Mah dari Dengkil, Selangor. Katanya selamat bertugas Sajian Klasik hari Selasa. Semoga dipermudah segala urusan penugasan hari ini. Begitu juga kepada rakan-rakan kita, rakan kerabat yang lain yang nak memulakan tugas pagi ini, yang dah mula melangkah untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Kami doakan semoga dipermudah semua urusan. Terima kasih juga Mak Dasir dari JB. Tak ketinggalan Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah, yang sentiasa nombor satu. Terima kasih Cikgu Norzali. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Seperti biasa, talian WhatsApp kami 013-556-5612. Ini dia Fauzia Latif, Aku Sebutir Pasir.

Radio Klasik menggamit kenangan Joget Pura Cendana. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Musang Berjanggut terbitan tahun 1959. Ciptaan Tan Sri P. Ramli dan lirik oleh S. Sudarmaji. Nyanyian Tan Sri P. Ramli sendiri. Sudah pun 6.33 minit pagi waktu ini. Baik, waktunya saya nak kongsikan dengan saudara kisah dunia. Apa yang tular ini berkenaan dengan seorang wanita. Siapa sangka ketika usia sudah mencecah 60 tahun dan kebanyakan wanita seusianya mula menikmati fasa sebagai warga emas, seorang wanita berusia 60 tahun di China masih diberi rezeki untuk hamil dan melahirkan cahaya mata. Bagi Zhang, faktor usia bukan penghalang untuk kembali merasai pengalaman menjadi seorang ibu, dan selepas melalui kehilangan besar dalam hidupnya, wanita ini memilih untuk membina semula keluarganya dan kini dikurniakan sepasang cahaya mata. Terbaru, Zhang yang berusia 60 tahun selamat melahirkan seorang bayi perempuan seberat 2.8 kilogram hanya 2 tahun selepas dia melahirkan seorang anak lelaki ketika berusia 58 tahun. Menurut sebuah laporan akhbar yang membuat Zhang membuat keputusan untuk kembali memiliki anak selepas kehilangan satu-satunya anaknya pada tahun 2022. Wanita 60 tahun selamat lahir anak kedua, dan bayi perempuan tersebut dilahirkan pada 17 September menerusi pembedahan di hospital di Henan, wilayah Henan, China. Dan kelahiran itu cukup bermakna buat Zhang kerana dia kini mempunyai sepasang anak selepas sebelum ini dikurniakan seorang bayi lelaki ketika berusia 58 tahun. Zhang mengakui dirinya sangat gembira dengan kehadiran anak perempuan tersebut dan merasakan keluarganya kini sudah lengkap. Itu dia saudara. Kehidupan berkeluarga, kehidupan seorang wanita tidak lengkap kalau tidak ada anak-anak bersamanya. Dan apa yang lebih menakjubkan, dengan usia 60 tahun, beliau berjaya melahirkan seorang lagi anak selepas 2 tahun lalu melahirkan seorang anak lelaki. Itu dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kita bersyukur dengan apa saja anugerah yang Allah sediakan untuk kita, Allah kurniakan kepada kita. Ini dia Exis Anugerah.

Jadikan mimpi semalam sebagai satu kenyataan, saudara. Dan untuk menjadikan ia satu kenyataan, tentu saja haruslah kita berusaha. Sudah pun 6.55 minit pagi waktu ini. Pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan ke udara. Dan kita akan kembali lagi selepas itu dengan info pagi. Dan yang menantikan cubit-cubit manja, 7.30 minit pagi. Hari ini, cubit-cubit manja hari Selasa diterbitkan oleh Nadia Ahmad. Baik, bulan kesedaran kanser payudara, bulan Oktober. Jadi sama-samalah kita, saudara, untuk jangan mengabaikan perubahan apa saja yang berlaku pada diri sendiri. Kanser payudara merupakan antara kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan wanita, dan kesedaran juga pengesanan awal memainkan peranan penting dalam meningkatkan peluang rawatan yang berkesan. Aku memaafkanmu daripada Azura Aziz. Dan selepas itu kita ikuti utama 7 pagi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kenangan demi kenangan.

0: 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah pun 7.15 minit pagi. Semailah kasih di tanah hati, siramilah dengan ikhlas tanpa mengharap balasan, kerana bunga kebaikan yang mekar hari ini mungkin menjadi teduh untuk hari kemudian. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik, mengkamit kenangan, tentu saja lagu-lagu kegemaran saudara terus ke udara dan berkumandang. Baik, kembali lagi dalam sajian Klasik pagi ini, masih lagi bersama-sama saya Anis Isma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini saudara 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Selasa hari ini. Baik, kita ada lagu daripada Jisham and the Wanderers, lagu yang diberi judul Diam-Diam. Tapi saya tak bolehlah diam-diam dekat sini. Kalau saya diam tak bersuara, nanti tercari-cari pula suara DJ-nya ya. Sebabnya kalau radio tentulah ada penyampai ataupun juruhebahnya, barulah dinamakan radio. Baik, juga selepas itu Datin Rafiq Abuang menerusi lagu Sedikit Pesanan, dan kita juga ada lagu daripada Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu Hud-Hud. Lagu-lagu menggamit kenangan.

Jadilah seperti burung hud-hud, saudara, terbang membawa kabar dari kejauhan. Jadilah pembawa berita yang benar walau berat untuk disampaikan. Baik, yang menantikan cubit-cubit manja, selepas ini kita dengarkan dulu lagu daripada Zariha Yusof, Cinta di Kuala Lumpur.

0: Cubit, cubit manja.
1: Shima, Shima. Dari mana ni? Kesiannya termengah-mengah dia ni.
2: Alah, penatlah Sariha. Kejap, ambil nafas.
1: Ambil.
2: Mencungaplah sikit mengangkat barang-barang ni. Saya ni baru balik beli barang dapur tadi.
1: Barang dapur? Banyak macam ni? Awak beli barang dapur ke atau nak buka pasar raya ni?
2: Janganlah tengok banyaknya beg aja Saleha. Tengoklah juga bilnya ni sekali.
1: Faham. Sekarang masuk kedai dengan RM100. Tapi keluar dengan barang yang macam RM50 je kan?
2: Betul lah tu Saleha. Saya ni pun terkejut tau tengok harga barang sekarang. Makanan, pengangkutan, semua macam ada naik taraf.
1: Tapi itulah realitinya Shima. Harga barang memang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
2: Jadi kita nak buat macam mana? Takkan nak marah harga barang tu pula.
1: Sebab itulah saya rasa kita kena fokus pada benda yang kita boleh kawal. Contohnya cara kita berbelanja. Jangan setiap kali nampak sale terus rasa macam rezeki terpicah.
2: Macam tak sesuai je dengan muka tu kan. Bukankah ada orang tu minggu lepas tu beli sekali 3 pasang kasut tumit tinggi tu?
1: Itu lain, janganlah ambil kira tu. Itu pelaburan.
2: Bila tang dia pelaburan. Dah pelaburan apa entah?
1: Pelaburan untuk keyakinan diri.
2: Inilah masalahnya. Kalau ikutkan kehendak, memanglah duit cepat habis. Lebih baik kita berbelanja ikut kemampuan. Elakkan hutang yang tak perlu dan cuba bina simpanan.
1: Betul tu. Dalam keadaan kos sara hidup meningkat, kita kena lebih bijak urus kewangan keluarga.
2: Kalau mahu kewangan kita lebih kukuh, pendapatan pun kena kita usahakan untuk ditingkatkan. Sebab tu pentingnya tambah kemahiran. Sekarang orang panggil upskilling. Jangan berhenti belajar walaupun dah bekerja.
1: Tepat sekali. Dunia pekerjaan berubah. Kalau kemahiran kita tak berkembang, nanti pasaran bergerak laju, kita pula tertinggal belakang.
2: Macam anak-anak kita jugalah. Bila nak pilih bidang pengajian, jangan pilih sebab kawan-kawan pilih bidang tu. Ataupun sebab nampak macam kursus tu hebat.
1: Kita tengok jugalah bidang apa yang diperlukan industri dan peluang kejayaannya, termasuk TVET. Yang penting, pilih bidang berdasarkan minat, kemampuan dan juga keperluan pasaran kerja.
2: Universiti pun perlu pastikan silibus sentiasa relevan dengan perkembangan industri.
1: Kesimpulannya, kita ni mungkin tak mampu kawal harga barang atau keadaan ekonomi, tapi kita masih boleh kawal cara kita berbelanja.
2: Kita boleh tambah kemahiran dan kita boleh rancang masa depan dengan lebih bijak.
1: Betul. Jadi mulai hari ni saya nak jimat. Berjimat ni.
2: Baguslah dia. Macam itulah.
1: Tapi kan sebelum berjimat ni saya nak beli satu lagi beg.
2: Saya macam tak berapa nak percaya satu tu. Kalau kasut dia boleh beli 3, beg tu entah berapa banyak.
1: Shima, beg tu keperluan. Lagipun dah lama teringin nak pakai beg tu, Shima.
2: Kalau dah namanya perempuan kan. Baru je kejap tadi cakap nak berjimat. Ingat Cik Saleha sayang, kos sara hidup mungkin di luar kawalan kita, tapi cara kita mengurus kewangan masih dalam genggaman tangan kita ni.
1: Yelah. Saya ingat, berbelanja biar berpada-pada. Rancang perbelanjaan kena caranya. Mela, beg tu. Saya tolong bawakan. Panas eh? Tak cendol?
2: Baiknya Aji Cik Saleha ni dah lah cantik. Angkat. Yang ni angkat Saleha. Terima kasih.
3: Cubit, cubit manja, terbitan.

Mengapa dikenang, mengapa difikir daripada Hermantino. Lagu ini saudara ciptaan Dato' S. Adnan dan lirik oleh Harun Abdul Majid. 7.57 minit pagi, kita ada lagu daripada Ruhil, Kawan. Dan sesungguhnya kalau dengarkan lagu ini, tentu kita ingat zaman-zaman remaja ketika di bangku sekolah dahulu. Baik, Minggu Kesedaran Kanser Payudara, Bulan Kesedaran Kanser Payudara, bulan Oktober. Dan kepada wanita yang ingin mendapatkan pemeriksaan lanjut, boleh mendapatkan subsidi pemeriksaan mammogram melalui LPPKN bagi yang layak. Dan buat para pejuang kanser payudara, terus kuat, dan buat keluarga yang sentiasa berada di sisi memberi sokongan, perhatian dan kehadiran saudara sangat bermakna. Baik, ini lagu daripada Ruhil Amani Husin, lagu ciptaan Datuk Ramli Sarip dan lirik oleh S. Amin Shahab.